terik ida iha fou, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fou ne, atu gozan nia.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia toas rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba seret maka persija tu kuda bele fang bania ninia preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida hosi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fating atau beda kari fini, depois di prepara fating, kita kumesa buka fini, tuir nesidari itanian, tuir itanian nesidari atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru sidane. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, per exemplo hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, dilu iha municipio alio, kinta Portugal alio. Atau hoi dan eh maka hau kria inisiatif rasik ya uinsa maka hau bel hakia rasik ituang hodi apoi hau ni nesidari i hau ni tos rasik o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma ka enzio ruma ni sirani nesidari ba sira rasik hau hosi 2003 hau servisu ane san trabalhador ida iha PAD RDTL Timor Leste iha Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí, hoje é importante ter o Itaema, então, depois de o russo descansa, o quinta Portugal, e eu cria a noite rássica, a tubela ralo, tu ir sair da maca, eu retanho experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendeu o Sidney e eu coco ralo rássica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É maneve mais husunia no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina ituan, cengke ka bebaen bolu gravinho ituan, pimenta ituan, no ai mahone ituan, incluimos ai funa ituan, ia mos buah naga, ka ita bela dehan ia mos ai fuan sira hanesan pita esina, ia mos pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehan ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda ita dehan espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kene sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku ba ho la iha e maruma to mai husu hau tenki traba iha biberu stamba ida nebe obstakul kata ka e malai na sosa ne ita suru desafi ida makida ne nini dia kata ka hau bale kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele kria mos plano ruma, oisa husi tosnai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
0: iha fating hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower, borkuli, chayne serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekar sira futi an sa moro an sa banjir entang sira futi an sa 25 kilo adit tau nyaris tu sir ni tertinggi lori ba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana mak lava tambah ita rona hosit sam di hansa ne pues hansa mercadoan hilak bonemos sira hola hela neve dia klu afori tona ba. Waktu lu refal bagi hadili bahwa toba futun de $1 ka hane sandi ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hane iya hela nebe waktu sultan kareta kareta karun nebe tina ne malawa ular mesti struggle liu ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tina kutu bani takura lansa ne ida sokan usama tina ne takura be ular ne be tam hansa ne iya hafu entako kohala ne bahwa saya bel tahu leh masa. Nebe kolega orang orang mai nebe ada orang mai berharilah hamba nebe kan terdeus ne. Nusama kau ni moro ne nusama kau kura bawa ni bel hansan ne. Nebe hamba kolega ne mesti ane. Hamba kan terdeus hansan ne hoto mes ular hansan onian ne laya. So ular kikuan nebe hansa karu moro tahan ne. Entah onian dan ne hansa ular be itar hansa itar ebi tahu kufali. Ah barat ada itu ular iya dulu mesi dek kikuan be hansa mai silabadain be ni hodi karwa. Abe haunian lai, haudan haunian ne fuin mak agor tina dane mangsa fal ne, tintina ne lai ha. Hawa karan hanu kam terus ne, hawa karan kura ba labelo mate. Ani tinggi moris kompleto, ne be mangsa tu mai holamos, ita baku ba ne mos ema ne holamos ne tinggi manan. Agor kam terus makan sa mate tia ida ru ka, eh, mate kam terus ne mate barak sa. Solve. Hamu sanu ingkona le den agor ada tu hal hanu sapra watu a regular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hili de tirayokos hasai te hutu anta ha nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega fal ba moro ne pa den nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta tan hal tan nansane saruka ne bel haten den atu haluan o insam nyatu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Senhor Ego Lemos, foi solução ba problema ne be, povo agriculturis husi selokraik enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba modo ne be sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure, caso para que acontece. Ular hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la sodal laguras. Segundo fini dalma fini ni bema kita hala fini ni bema ka dalam barak agar dalam kita hala fini Israelir mau barak. I fini barak ni bema Israelir barak makala bela data kau itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barat mus slowly marak susi raja rumah. Dan dalam ada antisita tu resol program itu yang hari kausa problem membazu kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida tahun

Kakak iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, okay, Dek Maluku Vintis. Yene maka musika furak nebe husi belu seles ofresio nava Maluku Vintis. Ita ba kontinua na fatin ita nyo programa. Oke, okay, belu Justin. Ita vod beli hato tok, ita vod nye sugestan balu mas sekretari juventudi. Katak, politika saida o politika winsa makne beli halo. Hodi hapara desemprego iha ita nyo nasaun.
1: Malu gatufu sugestan basa.

0: 爷。
1: FM seluruh Indonesia pun tuhat megahertz. Hak tuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: Yané fue la primera vez a Mijalo, a Mbulumalu, y a mi cría concentra colega extensión, extensionista y a Fatin Ida. Nemán fue en Halo.
1: Y a Fatin Hanesan, Povo Agricultor Florindo dos Santos, apoio Husi CWAC, ofrece Murumusan Halo Cantareiros, Rodicuda Modo, no Hakiak Manu Casal, ato sustenta umalarang no oang ni escola.
2: Tapi durante pukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene, manu komesa berkembang, mesa atto ti atu si dari sin, manu komesa mate fali, neve agora kair balu afaan, pus hola fali mane, pus potang be adila musan mai mak kudane. Persis kurang ni kita halau TV, hasa ada kuang sana tahu dia modu musim, ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan, kita lebih le tahu remetan dah sebab pupuk kurian la la dia pupuk karate bibit, ho remetan balu eh tuh si burlar nama yang mamraut misalnya ni mau modu ni buras, uzah faham balu husi merkar me borong tuh ni, ne hasa kan tadi ruh dah kita 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
3: Masak kuda modo di fuen da 2019 ya mustarda kanko baria adila ami hetan apoio husi NGO CWS Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servis witua. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami mjebahan mjebafande am lahalung angana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: O vintage nemak informasaun balorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Falo o na Insira, kamu tuh paling hau memar, hau nye belum trinci, ya programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok ne, hawa tuh hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu krona na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

kaka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Loron diak ovildis, hamutu kohau ersiana belo i reportazing investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo neng ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu level rumah, maybe proses normal redasan relatifnya ini yang ni, ambil kata aditament, halal alteran sama kodik penal, ita adita, ita inseretan, artigo hamutu kuning, yang ini apa, batang kodik penal, atau di kompleta kodik penal, maybe kita ita, artigo ini refer itu hamutu seksau ini, ita buat hanara seksau krimi kontra honra, maybe ke ita fokus liuba difamasau, injuria, no difamasau bagi suah Palestina, ho ni agravasau balutan. Idenya, nampak hamutuk artigo, hamutuk iha nende. Idenya mak proposal primero, maybe osih taremos bape depende pada diskusang nampak kedua lawan mana saya laporan. Asyik bela aumenta, o bela reduce. Konform bape dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni explikasau HTT proposta hakerek lei difamasau simplesmente difama. Kolia at parte ide beparte selu no difamasau injuria. Trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri kia proposta lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata, simplesmente difamasaun hasilnya. Kata, kalau dia atau kuliah direktur A, kata ini halau korupsi yang ministeru justisa. Malah halau kuliah direktamente direktur A ini, kalau konta falinya bida ini, konta falinya kata ini halau korupsi ini, atau ini halau buat at rumah, kalau konta falinya ema B, lalu halau kuliah direktamente. Depois B batutan falinya C, C batutan falinya D, malah direktur A ini konta lahatnya buat tidak ini matemik sogati los tidak. Nah, ini mesti faham sah. I depois lorong ikut semai, senior direktur ane, lawhela dalang, gak halus sah. Depois emak tetep, senior ni fihatin kata emak kaudiannya halu korupsi, gak kaudian atnya. I depan emak faham sah. Mas insur ini, perjumpaan halu tu mendikni dari, halu positif dik atau mendikni dari. Tapi lius kita ser parti faham. Agora insur ini halu tu emak ni dikni dari ni, halu terata emak ini face to face, directamente keras. Ia publiku, ia emak balut nyoi, ho intensau tu emak. I depan emak insur ini. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasau no halo sosializasau entre partes husi sociedade civil no governo pro no jornalista contra artigo refere esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto troca dados memalui tinggal awal fati. Nah, ini parti dan bamba kata, usia kami parti ini kata tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. I depois mak kita kriya lei nasional bersih ber cyber crime nya. Ia ni, boleh regular. Tambah, neste momento, mas kita hehehe lei di kono cyber crime mes. Lei di farmasau, crime lei di farmasau lai ya. I tempat bela karti amanin mes satu juga hosaida. Dia kata bakal civil. Bakal civil, bele. Tiur provisau yang artikel 67 ini bele loh, bah. Bagi persan lubung nama. Mas perusahaan bahawa su halu narang mereka persan rubung nome hau sebenarnya selu hau $1 million. Pele kalah. Tapi kalau sibil.
0: Nelinyu vital hatutang lei kriminalize difamasau lah fraku lei konstituisau RDTL artigo hat nulu ka hat nulu resing ida liberdade expressau no liberdade imprensa maybe ha forsa no hanorin jornalista fo informasau nebe factus credível. No akurasia.
1: Di antara sahun kodik penal ini ane, dia ditentang aktif suka nama berkrim, kontra orang ini. Tapi kerana segi itu ni kau sorry publik arah. Lumu ihalinya premier kerana setiap premier. Ini hati di kata reforma republik demokratik Timor Leste ini, ini fikir demokratik tu, mahu si kontra popular no respect perlu dihindari.

Malo kranjena in sira, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malo kranjena in sira, molok kita hutene programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahoto, Ramotuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da neng, ami seluri itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne, fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado, barak, babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinian ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian Hareba itania protesaun ba itania rekursu remaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka Hareliuba gestaun marinanian i Hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcatério Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona bo protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neho tu Hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenok ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince, ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira. Belau si ata silaran deit, mai bemos iha parte terestri niang. Tamba, hanesang ita hatene katak. Sektor turismo, sektor pesca, idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewenghira itala konserva bot sirane hotu, entaun abang bairua itane oam bewa siramos. Se la aproveita e bela ideia, se reforça a falha baita.
0: Alcatério mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciência sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ya tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe nah entau kita temos foin paktu negatif bahwa kita sekali kita kontinua oho lenuk siran tambah saya lenuk siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohu hotu entau ida ne layhona ikan se ita ne lenuk layhona tambah saya maka ita bela detek tahu defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fon sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ni be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhav foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kamita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaita ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito antes, eu lançava mais. Nem lambe, nem lelo, nem barra. Ansa calante, a mi reta rua, catum, ansa me. Pois a mi, forte te amai, alô modo, consumo a tu. Mas agora, lá do mida. Muito me lam, satu, mai, ave, dua ribu. Sepuluh ansa nene, ne lenu sebara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ambi hetan ruwa katolu ansa. Lenu barang ni iher 91 to 2010 ne sebara. Agora ne lah iher. Semana ida musa kita bagus lah hetan ono. Uluk ne barak, ne ansa kalan ida sai ne ruwa tolu ansa ne agora. 91 to 2010 ne barak, ne kal kalas sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutu nama. Menu sana. Ne ansa kita bagus lah hetan ona fatin deh tu sih kalah hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nia tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Balu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande lafang ija dihande ika iha sira batil atau luri mai faa sira faang ne laliu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte sera dura kambia sira hotu informasaun ne maka kaitan ni hasoru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne be serbisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kita harewa isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

Lalu kerana nyai sirah, kamutuk faleho hau nyai mar, hau nyai belum trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Elung ela itabot nuna juventudi ida turi itabot nya hatene papel juventudi ne sa ida
1: papel juventudi maka sanyudar transformador sosial i kontrol sosial lihu sisirana kritiku analitiku no inovativo tambah sera makita foti papel hanesan kontrol transformador sosial horazon ira kata juventudi nudar lian matan tilung no ibun ba pobusira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku atu hare bare lidare hotu nebe maka pobu hasoru atu bele hatur no kulia buat nebe mak los ba buat los no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tingki sai juventudi na nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tingki hanu ina nebe mak progresivo atu mure susidare ina nebe maka hokunisan la dia ba kunisan ida nebe maka sustentabel. I tamasera maka kita definimus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amores. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la iha bit atu halian hosiran yelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan nudar lian basira atau bela hatutan siren lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesan ne. I tamasana maka tlenke sa izomi nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu tamba idane nudar responsabilidade ida nebe maka juventudi tlenke halo. Katak ita tlenke hea pensamento ida nebe maka kritiku, ita tlenke hea pensamento ida nebe maka analitiku atau hala analiza nebe maka diak bahaya realidade sosial. Uita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativo atu nune tenke continua progressa ita ne pensamento ida nebe maka primitivo ba pensamento ida nebe maka critico pensamento ida nebe maka inovativo atu muda botira nebe maka dia botira nebe maka dia. Obrigada.
0: Ok, Diak Maluko Vintis, antes ita ba continua tang ita nya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai.

0: memang loss dengan loss, salah dengan salah. Hau ia segmen tu dah kerana tetap zaman turis sirane sana. Hau kontra hau ni aman, sebab ini hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila lo uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau di kontra ni niya responsabilitasnya maklum dia. Mabe hau kontra, sebab ini hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat mabe mak loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang niya ia kargo niya elit entau ni salah ni loss ita consider ni salah mas jangan ni loss elah deh ni labele. Nampak awak pelak bahasa venturisira, tengki kuda hanuin kritiku, kritiku ni importante tiap tiap. Labele cipher alegria bah kritiku ni, kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni, duke hadu milio mai jangan nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk susi dade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sabate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
1: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telepon ne be makfurak atu hoto bai mi mebe somente iha mensaje ne luta katak dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun susidare jane be mak klase ba susidare jane be mak laho klase tamba ita kule kon basunta ansuntul lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka lai harohan mai be ita kria susida lalehan ide herai ne mak susidare laho klase nu ita tengki unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kuliah loss babuat nebe mak loss, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
1: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Polo Grama na Insira, pangutok palihohaw no imar, pao ni Belong Trinchi, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong babimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong babimento ha tene no mat tene kenyan. Tiap Polo Grama na Insira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

terik ida iha fou, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fou ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara ko babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka Hareliuba gestaun marinanian I Hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amine ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijinga walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ami haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu Hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira lalu si atas silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan sih, tanya lenu lai hawa. Tama saya dah makita, kita bela dia teta o defini kata ni dah ne. Lenu ne be maka mai raitu ne maka kita yang rasik tambah. Lenu sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos, ita timur ne ne hutu ne bela lenu migrante. Lenu kusina sana sira seluk mos, sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fon sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk ne be maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foi kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze niatulun sira. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação ne mata kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio central Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai. Nem bambe nem lelune bara. Ansa kala ndi ami heta rua ka to ansa ne. Pois ami ami foti ti mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dungi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala ni da ami heta rua ka to ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah etano no ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutuna ne sana ne ansa kita bagus lah etano na fatin de itu sita lah etano na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne beser bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.